0: Inkajik hual san gat ilok, kak hual ra ut lub luz alaku, cha ahna gat ilok chinach malah chinach, mat kaushlak, sali centro de visión arim poptun, kuan klish ambal, kuan nekak angelo pal re ril pal, chan ru kuan salaku, ut kuan ke bahkui lah panonel resh pambal, ho ahkui, kuan ik ila pay chilem re ilok, utep lipan. Noko tauliman sa chili tenamit arim poptun peten, naruno kuwa ok sali ah, 79650928. La ola panonel resali ueh.
1: Es la 1:33.
2: Estás escuchando Utancaj 106.9 FM.